0: Dumi mgogo start ingana buku 25 minutes after la baga ufo La kumkungundo FM, the sound of choice of KZN Capital Usho kwa mna la baga uyasbie, utike la baga usibie Mofusanda kufuna la baga umsakazo, ubugu pisonge leskati Kora ke glungile, sana se shosholo za nawe, se speka pambili Yabana zvane se si vala kdengo se la baga mula okolo Amanuni ayla baga i-gospel Yazu kutini ke, azvane se vala ngana baga usfiso kwa ngwane Meti la baga favor is my name, favor is my name ngalesi sikhathi 26 minutes after la baga ufola emsazweni la baga umgungulo FM the sound of choice of KZN Capital
1: music love this song umgungulo FM 107.6 FM

cepat fast lah apa. Alright, number 3 top 10 kumpul pada 7.6 FM channel DJ Malaysia, 6 minutes to 1 o'clock. Ngokho sedap nange magu mpane horo lokala ikona ingane yami usne lapana ke mtakazi siningi indaba seswe ze

Ya suka angkat dengan cecah dulu nampak one. Ya, kalau engkau kau jadu selalu do top ten dalam ikhaya bagi ti awu ngiti mna dengan cik fener fagui ingane ingane balung dengan peroman dengan bahasa ngan dengan pada macrefe ala ikhaya bagi ti mege ingane zik si buka gitu naga makasih matalas tulis itu ya. Sasa njalala khona lokho ingane zethu gijimani nangu number one wethu gay awemo.

kwazi kwa inkinga ukumelana nomuntu othandazayo, kwazi kwa inkinga ukulo nomuntu othandazayo. Hey Nkosi, ngizothi uqaphele, uqaphele lento oyenzayo yokukhubaza abantu imoya. Uzothi into zakho zivaliwe kanti usuke walwa nabantu abarong, abantu abathandazayo. Kunabantu umthandazo umthandazo othandazwa ngokukuzo lo muntu wamona ngo-2010 nomuntu wamona ngo-2019 nomuntu wamona sekuphenduleka umthandazo yakhe empilweni yakho manje. Ungana nabo bonke abantu kodwa ungalingi kwenza iphutha ulwe nomuntu othandazayo. Uthi Jesu ungalinge ulwe nomuntu othandazwa. Yazi yamnandi ntshumayela uMambona. Amen. Mambona uyaphila, kodwa Mambona uyaphila, inkosi ikubusise. Mambona umuntu othandazayo, ungalinge abamuntu umelwa nawe, ungamphimiseni ngamazwi, but the only thing isikhathi sethu esilwa ngaso umthandazo. Ngoba noma sezikuvukela izimo yenkosini, naku sengikunika wena konke, mina sengihlulekile ngokwami. Lalela, ungalinge ulo nomuntu othandazayo, ngoba umuntu othandazayo ma, ankosami, namhlanje ngizothi ungalinge ulo nomuntu othandazayo.